0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: 103,6 Jati FM.
6: Inilah 103,6 Jati FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103.6 FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
0: Jetty FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103,6 Jetty.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM.
3: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103,6 Jati FM.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani pagi Anda di Zona Spaghetti Sama Pagi Jati. Edisi hari ini 4 Juli 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi Rekan Jati. Dan bagaimana kabar Anda hari ini Rekan Jati? Mungkin pagi ini terasa sedikit berbeda ya. Udara masih begitu sujuk di luar sana setelah hujan turun sejak dini hari tadi ya, waktu subuh juga nih. Dan langit pun masih dipenuhi awan-awan lembut nih yang menutupi hangatnya matahari pagi. Dan juga sesekali angin juga membawa aroma tanah basah yang selalu berhasil menghadirkan rasa tenang dan membuat akhir pekan terasa lebih pelan berjalannya. Dan bagi Anda Rekan Jati yang mungkin masih menikmati secangkir kopi hangatnya bersantai dengan keluarga atau baru saja menyelesaikan rutinitas paginya ya, suasana di pagi hari ini yang terlalu dingin membawa kenangan, ketenangan, dan juga semangat baru. Karena terkadang pagi yang mendung justru mengajarkan kita untuk menikmati waktu lebih santai tanpa harus terburu-buru mengejar banyak hal. Dan semoga pagi Anda dipenuhi dengan semangat baru dan juga rencana-rencana yang menyenangkan ya, untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun kerabat tercinta. Dan saya Poyet kembali menemani Anda dalam program Spaghetti Sapa Pagi Jati yang mengajak Anda berjalan-jalan lewat cerita, informasi, dan juga inspirasi wisata dari berbagai penjuru dunia. Dan Rekan Jati, akhir pekan memang selalu menjadi waktu yang tepat nih untuk nyusun daftar destinasi impian kita nih. Terus juga mencari inspirasi liburan berikutnya atau sekedar menambah wawasan tempat-tempat yang menarik yang mungkin suatu saat nanti ya mau dikunjungi. Dan meskipun belum bisa langsung berangkat sekarang banget nih Rekan Jati, tapi setidaknya cerita atau informasi perjalanan ini bisa menjadi teman hangat Anda di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita bakal banyak ngebahas informasi wisata menarik ya Rekan Jati, mulai dari Indonesia sampai ke luar negeri ya Rekan Jati ya. Dan jadi tetap bersama Pocet di sini. Dan jika Anda punya cerita nih atau pengalaman tentang liburan Anda, boleh banget langsung aja di 08116821036 atau di 06514106 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat menikmati akhir pekan Anda yang begitu teduh ini ya Rekan Jati ya. Udara dingin di luar sana nih, masih ada nih sisa-sisa dari hujan tadi pagi nih. Mungkin juga di sebagian wilayah Banda Aceh ya, ada yang masih hujan deras atau mungkin ada yang udah reda ya Rekan Jati ya. Dan sementara itu sinar matahari pagi masih belum sepenuhnya mampu menembus kumpulan awan yang menggantung di langit pagi hari ini. Dan Rekan Jati masih bersama Poco tentunya di zona spaghetti sama pagi Jati ya. Dan kita mau ngebahas kabar membanggakan dari dunia pariwisata Indonesia, khususnya Pulau Dewata yang sudah cukup begitu mendunia ya Rekan Jati ya. Dan kali ini datang dari Bali. Dari Bali yang menempati peringkat ketiga dalam daftar Island in Asia Pacific in 2026 pada Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Jadi pada daftar tersebut Rekan Jati, Bali berada di bawah Koh Samui dari Thailand yang menempati posisi pertama, dan juga ada Phuket dari Vietnam yang menempati posisi kedua nih Rekan Jati. Dan berdasarkan penilaian terbaru, memang Bali berhasil menempati posisi ketiga nih, tiga besar pulau terbaik di kawasan Asia Pasifik tahun 2026. Dan pengakuan ini semakin dipertegas ya, bahwa Bali masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Tentu bukan tanpa alasan Bali terus mendapatkan penghargaan tersebut nih. Jadi emang pulau ini memiliki perpaduan yang lengkap antara keindahan alam, budaya, dan juga kulinernya nih. Dan juga gak kalah penting adalah keramah tamahan masyarakat lokal yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Dan selain itu Rekan Jati, ada juga pantai-pantai eksotis ya di wilayah selatan, dan juga sawah terasering di Ubud hingga kawasan pegunungan yang menawarkan udara sejuk, semuanya memberikan pengalaman yang berbeda bagi setiap pengunjung. Dan selain itu juga Bali juga dikenal sebagai daerah yang berhasil menjaga tradisi dan juga nilai budayanya nih Rekan Jati, di tengah perkembangan industri pariwisata modern ya, kayak upacara adat, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai festival budaya yang masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan hal inilah yang membuat wisatawan tidak hanya datang untuk berlibur, tapi juga untuk belajar memahami kekayaan budaya Indonesia. Dan Bali memang telah menjadi wajah pariwisata Indonesia di mata dunia ya Rekan Jati ya. Tetapi keberhasilan ini juga diharapkan mampu membuka jalan bagi daerah wisata lainnya di tanah air untuk ikut dikenal secara internasional. Sebab sebenarnya Indonesia bukan memiliki ribuan pulau dengan pesona yang gak kalah menakjubkan nih, dan juga menunggu untuk dijelajahi. Dan pagi ini ya, masih diselimuti awan seperti hari ini, rasanya menyenangkan membayangkan semilir angin pantai Bali ya, dan hangatnya secangkir kopi di tengah hamparan sawah Ubud yang hijau. Sebuah pengingat bahwa keindahan negeri begitu dekat untuk dinikmati. Dan jangan kemana-mana Rekan Jati, karena Pucut masih banyak informasi yang akan Pucut sampaikan kepada Anda. Tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM. Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Badai telah berlalu, baru saja menemani Anda, Rekan Jati ya. Kalau di kita kayaknya badai belum berlalu, tapi masih berlalu lalang ya, Rekan Jati. Karena masih terdengar di luar sana hujan turun dengan derasnya, Rekan Jati ya. Dan memang paling enak kalau di suasana kayak gini tuh ditemani dengan secangkir teh hangat ataupun kopi hangat favorit Anda, Rekan Jati. Dan kita mulai lagi perjalanan kita, Rekan Jati ya. Kalau tadi kita udah pergi ke Pulau Dewata Bali, sekarang ada lagi nih yang baru dari Pariwisata Indonesia. Dikutip dari kompastravel.com ya, Rekan Jati, bahwa ada Gili Trawangan yang baru-baru ini masuk ke dalam daftar pulau tersembunyi terbaik di dunia versi majalah perjalanan internasional Travel Leisure nih, Rekan Jati. Dan memang pengakuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki banyak destinasi luar biasa yang mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara. Dan Rekan Jati, sebelum kita lanjut lagi nih, kita angkat dulu penelpon kita pada hari ini yang udah masuk di kita nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh nih, kayaknya jaringan ya, Rekan Jati ya. Halo, assalamualaikum. Waduh, boleh dicoba lagi ya, Rekan Jati. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, masih belum bisa juga. Boleh dicoba lagi, Rekan Jati, di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan Rekan Jati, Gili Trawangan ini ya masih menjadi pulau terbesar di antara 3 gili yang terkenal di Lombok nih, Rekan Jati. Yaitu ada Gili Trawangan, Gili Menon, dan juga Gili Air. Jadi memang pulau ini dikenal karena keindahan bawah lautnya yang memukau, pasir putih yang bersih, serta suasana yang relatif tenang dibandingkan destinasi wisata besar lainnya. Dan salah satu hal yang unik dari Gili Trawangan ini adalah minimnya penggunaan kendaraan bermotor, yang mana di sana masih menggunakan sepeda ataupun cimodo, yaitu kereta tradisional yang ditarik oleh kuda, sehingga suasana alami dan juga nyamannya masih terjaga nih. Cimodo, kayak delman berarti ya, tapi beda dari delman ya, Rekan Jati. Dan pengakuan internasional ini tidak terlepas dari tren wisata global saat ini ya. Banyak wisatawan dunia yang mulai mencari destinasi yang menawarkan pengalaman autentik, suasana tenang, dan juga kedekatan alam. Dan untuk Anda, Rekan Jati, yang mau bergabung, boleh banget di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagi

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Pocut ya di pagi hari ini di zona spaghetti sama pagi Jati, rekan Jati. Dan ya, hujan masih mengguyur kota Banda Aceh di luar sana, rekan Jati. Dan dimanapun Anda berada, ya mungkin lagi di jalan ya, di tengah hujan di luar sana, tetap hati-hati di jalan, rekan Jati. Patuhi rambu lalu lintas dan juga jangan ngebut karena jalanan masih licin. Dan juga untuk Anda yang di rumah mungkin ya, semoga berita dan informasi yang Pocut sampaikan hari ini bisa menjadi teman di sela aktivitas Anda. Dan kita angkat dulu penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Waduh, ada Kazu nih pagi-pagi.
1: Iya, malam pagi lagi si Pocut nih hadirnya di Jati. Jam 9 hadirnya nih.
0: Tentu dong Kazu. Apa kabar Kazu hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Pocut.
0: Alhamdulillah. Gimana Sabang hari ini Kazu? Apakah hujan sama seperti di Banda Aceh?
1: Iya, tadi waktu Kazu pergi beli ikan, ada loh cahaya matahari. Ketika Kazu mau pulang, hujan.
0: Oh, sudah tertutup awan berarti ya, cuma nongol bentar aja ngelihat Kazu sudah pergi ke pasar. Nah, sudah cukup mataharinya.
1: Kalau enggak, ini kebetulan bukan pasar di kota Sabahnya. Kebetulan di sini di dekat rumah ada orang jual ikan juga, sayuran juga.
0: Oh,
1: pasar
0: okay.
1: Mini lah, bisa terbilang.
0: Oh, ada pasar mini ya? Asik banget. Kazu, kalau misalnya lagi ini pasti masih libur sekolah kan anak Kazu ya?
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Sampai tanggal 13, kalau nggak salah Kazu.
0: Oke, ada sekitar seminggu lagi berarti ya, atau seminggu lebih lah ya Kazu ya?
1: Seminggu lebih lah, tapi dia nggak kurang-kurang nih.
0: Oh, iya,
1: anak
0: iya.
1: Kazu kok bisa lebih lama lagi liburan, Mak ya?
0: Masih kurang ya, masih kurang liburannya ya, walaupun satu bulan katanya, masih kurang.
1: Iya, katanya masa setahun kita sekolah, masa cuma berapa minggu free.
0: Waduh, mau ditambah lagi nih rencananya. Kazu, selama rencananya liburan liburan sekolah kemana aja Kazu? Di rumah aja atau ada pergi-pergi nih?
1: Ya kebetulan suami Kazu ada job tinggi, alhamdulillah dapat rezeki, dapat pekerjaan. Ya sebenarnya sih belum mengizinkan kami berangkat ke Banda. Tapi ya sayanglah beliau, soalnya pulang kerja nanti nggak ada yang siapin makanan. Memang bisa sih beli di sini, memang ada juga orang jual-jual kayak makanan gitu, ada warung nasi juga, ada juga kan. Tapi ya kurang sempurna juga lah, sayang juga.
0: Iya, kalau bisa kalau liburan lengkap gitu Kazu ya, jangan ada yang tinggal. Gitu
1: ya, apalagi kalau boleh nanti ada rezeki dapat gaji gitu, habis dibeli semua nanti, soalnya tipe suami Kazu ya. Masa Kak Zul masa pulang ke Banda ini, pasti Kak Zul kan simpan, sisihkan uang untuk beliau nih. Selain uang yang Kak Zul simpan untuk hari-hari waktu Kak Zul pulang. Tapi ketika Kak Zul kasih, padahal dominannya saya bilang lumayan lah. Tapi aduh, nanti kita telepon Kak Zul. Apa yang duanya tuh? Ya Allah, dalam hati. Memang gak pinter mengolah keuangan beliau.
0: Berarti memang harus ada Kak Zulnya juga, gak bisa ditinggal sendiri nih Kak Zul.
1: Iya, makanya kalau Kak Zul, yang dua buah berangkas yang penuh-penuh itu ya habis semua nanti.
0: Waduh. Oke, okay, deh Kak Zul.
1: Untuk menghindari kebangkrutan PT Zubaida, ya udahlah, waktu pulang aja dulu.
0: Oke, biar sama-sama aja dulu ya Kak Zul ya.
1: Kalau sama-sama nggak mungkin, nggak bisa beliau pulang, soalnya ada ternak yang harus dijaga ya.
0: Oh iya juga ya Kak Zul ya.
1: Jangan itu, biar Kak Zul aja. Jadi kalau ada beliau nggak bisa ke sana ke sini nanti.
0: Oke deh Kak Zul. Kak Zul, ada mau dengar lagu atau mau request lagu hari ini, di pagi hari ini?
1: Iya pasti ada dong.
0: Iya mau request lagu
1: Mangu
0: apa Kak Zul?
1: Dong, Kak Zul udah lama nggak dengar lagu Mangu.
0: Waduh, kenapa pagi-pagi dengerin lagu Mangu Kak Zul?
1: Oh iya, seluruh ya.
0: Tapi kalau Kak Zul mau kita puterin tenang. Tapi mungkin kita
1: kawan kan, kita hari aja lah, nggak apa-apa. Lagi pula cuacanya nih mendung nih, cocok nih.
0: Iya. Memang kalau cuacanya lagi sendu-sendu gini, memang kalau dengar lagu-lagu galau gitu agak kena dikit ya.
1: Iya, pasti nih yang udah bangun pasti pergi tidur lagi nih, Kazu yakin.
0: Iya, karena suasananya sangat mendukung ya Kazu ya.
1: Mendukung banget, tapi ya jangan kalau lagi ya, kalau dasarnya malas walaupun cuacanya terik tetap tidur juga.
0: Oke deh Kak Zul, terima kasih Kak Zul udah masuk di pagi.

0: kurang sehat kata Ferry.
1: Iya, karena cuaca mungkin Kak Zu ya.
0: Alasan dia tuh, kasih tahu tuh. Gak berani dia pulang malam-malam sendiri.
1: Kan ada Bang Ferry nanti dikawanin.
0: Ferry pulang kemana? Dia pulang kemana? Kak Zu tak yakin dia gak berani pulang sendiri ya tuh.
1: Oke deh Kak Zu, terima kasih Kak Zu.
0: Sukses selalu buat Pocut dengan Radidesnya.
1: Oke, amin.
0: Makasih banyak Pocut, Kak Zu, permisi. Assalamualaikum dek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan JT ya, tadi baru aja ya Kak Zu yang gabung bareng kita di pagi hari ini dan bilang kalau misalnya liburan kayaknya tunggu full tim dulu nih baru bisa liburan ya, karena kalau misalnya ada yang tinggal kayaknya gak seru ataupun gak asik nih rekan JT. Atau Anda seperti itu juga rekan JT? Untuk Anda yang mau cerita juga boleh gabung aja di 0811-082-1036 atau di 0651-410-36. Dan jangan kemana-mana karena aku cuma bakal bagi informasi selanjutnya tentang wisata dan untuk konsen di Sausia Komunan JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline cek klik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai cek klik ini ketika akan membeli suatu produk, bah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai cek klik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku

0: itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan kosmetik konvensional itu yang dijual tuh yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103,6 Jati FM.
3: Talk Inspirasi.
4: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Ada Mangu dari 420 yang bersedia menemani Anda rekan Jati. Dan itu adalah special request darinya Kak Zu di pagi hari ini. Dan rekan Jati, suasana sejuk dan juga dingin masih setia menemani kita di pagi hari ini ya. Dan semoga ada hangat ya yang menyertai Anda di pagi hari ini di sela-sela sejuknya suasana di luar sana. Dan sambil menikmati pagi yang teduh ini rekan Jati, kita akan bahas kabar baik bagi para pecinta perjalanan dan juga wisata mancanegara. Jadi saat ini terdapat 16 negara yang memberikan fasilitas bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia. Dan dilansir dari cnnindonesia.com, kabar ini tentu saja menjadi kabar angin segar. Waduh, angin segar di tengah cuaca yang sejuk ya rekan Jati. Bagi masyarakat yang memiliki impian untuk menjelajahi berbagai belahan dunia tanpa harus mengurus proses visa yang panjang dan juga rumit. Jadi memang kebijakan bebas visa ini rekan Jati biasanya diberikan sebagai bentuk kerjasama bilateral antara negara, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata maupun hubungan diplomatik. Jadi dengan adanya kemudahan tersebut ya rekan Jati, wisatawan Indonesia dapat lebih mudah nih mengunjungi negara tujuan untuk berlibur ataupun menghadiri kegiatan budaya maupun sekedar menikmati pengalaman baru di luar negeri. Dan beberapa negara yang memberikan akses bebas visa bagi WNI ini menawarkan pengalaman wisata yang sangat beragam. Ada yang terkenal dengan keindahan pantainya, kekayaan budaya, bangunan sejarah, hingga pesona alam pegunungan yang memukau. Dan hal ini tentu saja memberikan banyak pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk bisa merasakan suasana berbeda di negara lain. Namun demikian rekan Jati, kemudahan bebas visa tetap harus dibarengi dengan kesiapan dan juga pemahaman tentunya ya tentang aturan yang berlaku. Jadi wisatawan tetap perlu memperhatikan masa tinggal yang diizinkan nih, terus juga dokumen perjalanan yang harus dibawa, serta peraturan lokal yang berlaku di negara tujuan. Karena menjadi wisatawan yang baik juga berarti menghormati budaya dan juga hukum di tempat yang kita kunjungi. Dan apa aja nih daftar 16 negara yang bebas visa Indonesia. Jadi yang pertama itu ada Brunei Darussalam, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, Myanmar, Laos, Timor Leste, Suriname, terus juga ada Kolombia, Hong Kong, Turki, Brazil, serta yang terakhir ada Peru.

Dan siapa tahu rekan jadi tengah pagi yang masih mendung dingin seperti hari ini ya, sambil menyeruput kopi hangat di rumah, ada yang diam-diam nih mikirin satu negara ataupun masukin list negara ke dalam negara impiannya rekan jadi, ataupun destinasi yang ingin dikunjungi suatu hari nanti. Dan jangan kemana-mana rekan jati, karena Pucut bakalan bagi informasi lebih banyak lagi tentang wisata yang mungkin bisa menjadi destinasi Anda ke depannya rekan jati. Akan kita bahas setelah nomor bagus satu ini, ada Claire Clarkson dengan Century Beacon yang akan menemani Anda di pagi hari ini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tampaknya ya matahari masih malu-malu nih, bersembunyi di balik awan kelabu ya. Dan juga sejuknya pagi hari ini membuktikan bahwa memang matahari memang tidak terlihat ya di pagi hari ini ya, karena ketutup awan akan jadi. Tapi apapun itu, semoga aktivitas yang Anda jalankan hari ini berjalan dengan lancar. Dan rekan Jati, kalau tadi kita udah ngebahas tentang Indonesia ya, yaitu di nasional, secara nasional, kita akan ke luar negeri nih. Kita akan jalan-jalan sedikit lebih jauh, sangat jauh mungkin ya. Dan kalau kita bicarain tentang destinasi pulau yang paling ikonik di Eropa, pasti orang bakalan yang terlintas itu yang pertama adalah Santorini di Yunani, yang gak sih rekan Jati. Tapi ya kali ini kita gak bahas Santorini dulu, kita kesampingkan dulu Santorini, dan kita akan berlayar sejenak menuju Spanyol ya. Dan tepatnya di sebuah pulau kecil yang belakangan mulai dikenal sebagai salah satu hidden gem terbaik di dunia, yaitu ada Pulau El Hierro. Dan Pulau El Hierro ini adalah permata tersembunyi di kepulauan Kanari, berada di Spanyol ya rekan Jati. Dan ada salah satu fakta menarik nih tentang Pulau El Hierro ini. Seperti dikutip dari CNN Travel ya rekan Jati, ternyata jumlah lampu lintas yang ada di Pulau El Hierro ini cuma ada satu rekan Jati. Satu lampu lalu lintas aja di pulau ini. Ya, di tengah pulau yang masih sangat alami ini, keberadaan satu lampu merah terasa seperti simbol betapa sederhananya kehidupan di pulau tersebut. Hal ini terdengar wajar ya rekan Jati, karena mengingat El Hierro ini merupakan pulau paling kecil sekaligus tempat paling terpencil nih di antara 7 pulau utama Kepulauan Kanari. Dan pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Seribu Gunung Berapi karena landscape vulkaniknya yang sangat dominan ya rekan Jati. Dan sejak 2015, El Hierro juga diakui sebagai UNESCO Global Geopark berkat kekayaan geologi dan juga biodiversitas lautnya yang luar biasa. Dan daya tarik wisata El Hierro ini memang terletak pada kesederhanaannya nih rekan Jati. Jadi pulau ini tidak dipenuhi dengan resort mewah, tidak memiliki penerbangan langsung ya dari kepulauan, dan juga aksesnya pun sedikit terbatas nih. Dan untuk kesini turis biasanya harus naik pesawat kecil atau pesawat baling-baling ya, dari Tenerife ataupun Gran Canaria, atau menyeberang dengan kapal feri juga bisa rekan Jati. Dan gak kayak pulau-pulau lainnya di Kepulauan Kanari ya rekan Jati. Yang biasanya dipadati oleh turis, tapi El Hierro ini relatif belum tersentuh oleh pariwisata. Jadi memang bukan tanpa alasan, El Hierro ini memang memiliki sedikit atraksi wisata tradisional dan hanya sedikit rencana perjalanan yang ditawarkan oleh operator turnya. Dan memang mengutip dari laman Island, memang gaya tarik alam El Hierro ini yaitu garis pantai yang memikat, air lautnya yang bening, dan gradasi warna dari Tosca hingga biru sapir yang dramatis.

0: Χαμογέλα 102,3.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
3: membangun masyarakat inklusif
2: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Ya. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
4: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
5: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Masih bersama Pocut ya di zona spaghetti sapa pagi Jati di pagi hari ini. Dan kalau tadi kita udah ngebahas tentang Spanyol dan juga pulau hidden gemnya mereka, dan kali ini kita bakal gak jauh-jauh sih rekan Jati ke negara tetangga nih. Ada artikel yang membahas tentang perkembangan menarik dari Thailand yang semakin memudahkan wisatawan dalam melakukan transaksi selama berpergian. Jadi rekan Jati, dikutip dari cnnindonesia.com, itu turis dari 9 negara tertentu di Thailand bisa dengan mudah bertransaksi menggunakan cross-border QR payment ataupun kode QR lintas batas nih. Sebagian besar adalah negara tetangga di ASEAN dan juga termasuk Indonesia rekan Jati. Jadi kalau untuk Anda nih yang mau pergi ke Thailand, waduh, udah bisa pakai QR sekarang, udah memudahkan banget nih. Jadi memang Thailand sendiri memperkuat pariwisata digital yang mendorong turis untuk melakukan pengeluaran dengan lancar dengan kampanye Pay Like a Local. Jadi ya kayak bayar seperti orang lokal nih rekan Jati, karena udah pakai QR ya. Dan juga ada pun peluncuran sistem pembayaran ini dilakukan atas kerjasama antara Otoritas Pariwisata Thailand atau Tourism Authority of Thailand ataupun TAT dan juga Bank Sentral Thailand nih. Dan lalu turis mana aja nih yang bisa menggunakan pembayaran kode QR lintas batas? Jadi yang pertama itu ada Indonesia, kemudian ada Cina, Singapura, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Laos, Kamboja, dan juga yang terakhir ada Hong Kong nih rekan Jati. Jadi emang turis dari berbagai negara tersebut ya bisa menggunakan aplikasi perbankan digital domestik ataupun juga e-walletnya mereka nih untuk melakukan pembayaran di berbagai merchant di Thailand menggunakan kode QR. Jadi memang para turis nggak perlu repot-repot lagi nih untuk nukarin mata uang batnya. Tapi juga nggak boleh cashless juga ya rekan Jati ya. Jadi ya mungkin ada beberapa yang masih perlu cashnya juga nih. Tapi yang nggak sebanyak itu yang ditukarkan ya rekan Jati, karena udah bisa QR sekarang. Dan mengutip dari NTTV, itu saat berbelanja ataupun makan di merchant yang berpartisipasi dengan sistem pembayaran kode QR, turis hanya perlu membuka aplikasi perbankan ataupun e-wallet yang memang mendukung sistem ini. Jadi seperti pembayaran QR yang sering kita lakukan biasanya di rekan Jati, turis di Thailand juga hanya perlu menggunakan ataupun memindai kode QR di merchant dan memeriksa sejumlah tagihan, terus menyetujui pembayaran, lalu transaksi selesai secara digital. Dan pembayaran pun diproses dengan amannya melalui bank dan juga mitra pembayaran yang memang berpartisipasi menggunakan sistem pembayaran ini. Jadi Thailand juga mengumumkan dengan program ini akan terus berkembang ke depannya dan akan lebih banyak negara nih yang akan ditambahkan ke dalam daftarnya.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh, rekan Jati wannabe dari Spice Girl. Baru saja bawa kita 52 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan artinya udah gak kerasa nih 2 jam kebersamaan kita di Zona Spaghetti sama Pagi Jati. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026 sudah berada di penghujung zona, rekan Jati. Dan di tengah pagi yang masih teduh ini ya, dan juga matahari yang mungkin perlahan mulai berusaha menembus lapisan awan mendungnya, kita sama-sama tadi baru aja ngejelajahin berbagai cerita dan juga informasi wisata dari berbagai penjuru dunia. Dan semoga rekan Jati, informasi yang hadir di pagi hari ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga menjadi inspirasi bagi Anda untuk merencanakan perjalanan-perjalanan sederhana yang penuh makna bersama keluarga maupun sahabat tercinta. Karena setiap tempat selalu memiliki cerita, dan setiap perjalanan selalu meninggalkan kenangan yang berharga. Dan terima kasih untuk Anda rekan Jati yang udah konsen bareng Pocot di sini, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga suasana sejuk hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan dan juga energi baru untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih baik. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mimbo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan Anda rekan Jati di tengah cuaca yang terus berubah, dan selamat menikmati waktu bersama orang tersayang di akhir pekan Anda. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat menikmati aktivitas dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini Rekan Jati bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Ya Rekan Jati, seperti biasa selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, gimana kabarnya Anda pagi hari ini? Semoga weekend ini jadi waktu yang adem ya buat keluarga kecil kita. Nah, hari ini di sekitaran, di seputaran Jalan Wedana, cuaca cukup adem ya. Tidak terlalu panas, tapi juga tidak turun hujan. Ya, berharap di sekitaran rekan JT sekalian juga cuaca cukup adem ya. Sehingga apapun kegiatan dan aktivitas yang Anda lakukan, Anda bisa melakukannya dengan baik. Saya mau menyapa rekan JT yang saat ini sedang beraktivitas di rumah, di kantor, ataupun yang sedang melakukan perjalanan ya. Kiranya rekan JT di pagi hari ini bisa melakukan seluruh aktivitas Anda dengan lancar tentunya. Bagi Anda yang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa berhati-hati rekan JT ya. Hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Pastikan Anda semua sudah berdoa mengawali pagi hari Anda bersama dengan keluarga. Mari kita jaga kesehatan kita dengan baik ya, kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Selamat menikmati hari ini rekan JT, tentunya ditemani dengan Radio JT bersama-sama dengan Anda.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah saya putarkan untuk Anda di pagi hari ini dari Luke Kennedy, Overjoy. Ya rekan Jati, pagi ini saya mau mengajak Anda ngobrolin satu tempat yang paling sakti ya di rumah. Wah, apa tuh ya? Bukan ruang TV, bukan kamar, tapi meja makan. Coba ingat kapan terakhir kita semua duduk bareng tanpa HP di meja makan. Kalau jawabnya lupa, berarti topik pagi ini untuk kita semua ya. Apapun aktivitas Anda sepanjang hari, baik weekend ataupun weekday, kita tidak akan terlepas dari aktivitas di ruang makan ya rekan Jati ya. Nah, berikut akan saya hadirkan beberapa tips untuk Anda sekalian, apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan di ruang makan kita. Yuhu, jangan kemana-mana ya rekan Jati. Setelah nomor bagus berikut ini, kami akan segera kembali.

Ya rekan Jati, masih bersama saya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, mau membahas nih ya tentang tempat sakti di rumah. Iya, meja makan ya, ruang makan dan acara bersama di meja makan. Nah, kali ini topiknya, tipsnya yang saya mau kasihkan untuk Anda adalah satu meja makan, 1000 cerita cinta. Nah, rekan Jati, biasanya meja makan itu tempat untuk apa ya? Nah, rekan Jati, meja makan itu bukan cuma tempat ngabisin nasi ya. Meja makan itu ruang rapat, dalam tanda petik nih ya. Ruang rapat paling jujur di keluarga. Nah, di situ kita nggak pakai jabatan ya, nggak ada Pak Bos, nggak ada Bu Direktur. Yang ada cuman ayah, bunda, kakak, adik. Ha, sama semua ya. Nah, penelitian bilang nih rekan Jati, anak yang rutin makan bareng bersama dengan keluarga itu ada 3 hal ya. Yang pertama nih, lebih jujur cerita. Karena pas semua saling suap-suapan ya, makan bersama, pertahanan kita itu runtuh katanya ya. Anak lebih gampang bilang, lebih gampang cerita gitu ya. Hari ini aku dibully mah gitu ya. Hari ini aku senang sekali gitu. Atau hari ini aku dapat nilai jelek gitu ya. Semua itu bisa keluar saat di meja makan. Nah, yang kedua rekan Jati, kosakatanya naik nih ya. Ngobrol di meja makan itu kayak les bahasa gratis. Nah, ini mungkin buat anak yang masih di bawah usia kelas 1 SD ke bawah ya. Nah, ada banyak kosakata baru yang baik yang bisa mereka dapatkan di meja makan. Nah, itu jauh lebih baik daripada kosakata baru yang mereka dapatkan dari TV, scroll internet, ataupun dari lingkungan yang belum tentu baik ya. Nah, yang ketiga rekan Jati, di meja makan itu ya, risiko stres lebih rendah katanya ya. Karena anak merasa, aku dilihat, aku didengar, aku diperhatikan. Sedangkan untuk para bunda, jadi lebih santai setelah aktivitas di rumah yang segudang perlu dikerjakan ya. Jadi di meja makan bisa ngobrol santai sejenak. Nah, sedangkan untuk para ayah, bisa mendapatkan suasana berbeda dari tempat kerja yang bikin mumet. Bersama dengan keluarga di meja makan orang-orang yang disayangi. Nah, rekan Jati, tapi zaman sekarang tantangannya berat ya. Ayah sibuk scroll berita, ibu balas chat arisan, arisan kompleks lah, arisan gampong. Anak nonton YouTube sambil makan. Wah, jadinya satu meja tuh bisa 4 dunia ya. Ya, tapi rekan Jati, ayo ya, yang sudah lama gak makan bareng, mulai tentukan makan bareng keluarga ya. Dimulai hari ini, minimal paling tidak 1 kali sehari ya. Letakkan HP-nya, fokuskan mata pada anggota keluarga, dan nikmati percakapan. Ya, jangan kemana-mana rekan Jati. Kami kembali setelah nomor bagus berikut ini dengan tips-tips lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sekalian tentunya.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hai rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk semua Anda yang masih mendengarkan di 103,6 Jati FM. Masih ngobrolin ya tentang weekend, waktu berkualitas bersama dengan keluarga. Rekan Jati, coba nih tebak ya, kata apa yang paling langka di rumah tapi paling bikin adem? Nah, ada dua kata ya rekan Jati, maaf dan terima kasih. Cuma dua kata, ngomongnya 3 detik udah selesai, tapi bisa ngelunakin hati yang udah keras seharian, bisa bikin adem hati yang udah panas ya. Kita sering gampang ya rekan Jati bilang makasih ke kasir, ke kurir yang ngantar paket kita, atau ke teman kerja yang udah bantuin kita. Tapi ke pasangan sendiri yang udah nyuci baju kita tiap hari, yang nemenin kita tua nanti, yang selalu ada buat kita, seringkali kita lupa ya. Makasih ya bun, udah masakin dari subuh. Nah itu lebih gampang loh, lebih mahal dari segepok bunga mawar. Atau seorang ayah yang berani bilang, seorang suami yang berani bilang, bun maaf ya tadi aku bersuara terlalu keras di depan anak. Itu gak bikin wibawa jatuh ya rekan Jati, malah bikin anak yang kalau lihat itu jadi percaya nih, oh ayah manusia juga.

ternyata tanggung jawab sama salahnya. Nah, atau bunda yang bilang, ya makasih ya ayah udah lembur buat kita, jadi ngasih tambahan nih buat keluarga. Nah, itu juga bikin bahan bakar buat ayah ya, semangat kerja lagi besok. Nah, rekan Jati, coba ya bikin tantangan 7 hari ini. Tiap malam sebelum tidur, tiap orang wajib bilang satu kata makasih dan satu kata maaf ya ke anggota keluarga lain. Ingat-ingat saja nih apa saja yang sudah terjadi dan dilakukan sepanjang hari. Lalu bilang makasih buat apa yang sudah dikerjakan di sepanjang hari ini. Dan maaf tentunya ya. Biasanya nih ya rekan Jati, awalnya tuh kaku, canggung gitu. Tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan rekan Jati. Waktu ayah, waktu anak lihat ayah minta maaf ke bunda, dia bisa belajar bahwa orang dewasa juga bisa salah. Terus waktu misalnya anak dengar bunda bilang makasih ke ayah, dia bisa belajar menghargai. Ya rekan Jati, dua kata ini oksigen ya. Maaf dan terima kasih. Gak kelihatan, tapi kalau gak ada, semua sesak. Rumah jadi pengap. Nah, mulai hari ini rekan Jati, jadikan ya kata maaf dan makasih sebagai doa harian keluarga kita. Karena rumah yang sering bilang maaf dan makasih, insya Allah ya, dijauhi dari penyakit hati. Ya, itu dia rekan Jati, tips buat Anda sekalian. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya rekan Jati, pernah nggak sih pas Sabtu pagi gitu semua bangun terus HP yang nyala duluan ya? Ayah scroll berita, bunda scroll resep, anak YouTube gaming ya. Tahu-tahu azan maghrib, badan capek tapi hati kosong. Itu tandanya rekan Jati bahwa weekend kita nggak ada rencana ya. Dan kalau nggak ada rencana, HP yang ngatur kita ya. Yuk bikin beda mulai weekend ini rekan Jati. Malam Jumat kumpul 5 menit bikin undian kegiatan ya. Nah jadi tulis 5 kertas kecil gitu ya, kira-kira kegiatan apa yang mau dilakukan. Contohnya misalnya jalan kaki 15 menit keliling kompleks, masak bareng mie kuah, bersih-bersih rumah plus dengerin lagu dangdut gitu ya, main kartu uno atau baca buku cerita bareng ya. Nah lalu dikocok tuh kertasnya yang mana keluar, itu yang jadi kegiatan kita besok pagi. Nah bagi peran biar adil rekan Jati, ayahnya bisa puterin musik ya jadi wasit, bunda bisa siapin cemilan plus timernya ya, lalu anak yang pilih lagu plus jadi juri lomba. Semua ada peran, gak ada yang merasa disuruh doang. Nah gak usah mahal rekan Jati ya, gak usah jauh juga. Yang penting semua HP dimatiin selama 1 jam. Karena kenangan anak gak terbentuk dari foto yang penuh ya di galeri HP kita kan Jati ya. Tapi dari tawa pas ayah kalah main uno, atau pas bunda nyanyi vals ya lagunya ya waktu ngepel. Nah kuncinya sih cuma satu ya rekan Jati, konsistensi. Nah ini yang sulit nih ya. 1 jam seminggu aja, gak lebih dari liburan mahal. Tapi ini jauh lebih baik ya daripada ke pantai bareng-bareng tapi masing-masing sibuk pegang HP ya di pantainya ya, sibuk sama layarnya masing-masing. Nah malam Jumat gitu rekan Jati, yuk kocok kertas kegiatan ya, karena weekend terbaik bukan yang paling jauh jaraknya tapi yang paling dekat hatinya ya. Ya itu dia rekan Jati. Terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati masih bersama dengan saya ya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Kembali nih ke pertanyaan nih, siapa yang paling panik pas mati lampu? Anak nangis, ayah bunda rebutan power bank, HP-nya 1% semua. Wah, padahal mati lampu itu bisa jadi momen paling seru sekeluarga loh, Rekan Jati, kalau kita punya plan B ya. Nah, apa tuh plan B-nya? Sediain kotak darurat bahagia di pojok ruang tamu. Nah, apa nih ya? Kotak darurat bahagia apa nih ya? Isinya murah meriah, Rekan Jati. Ada kartu Uno, buku teka-teki silang, lilin, senter, kertas plus spidol warna. Nah, bisa hal yang lainnya ya, Rekan Jati bisa tambahin. Nah, pas lampu mati, Rekan Jati, jangan panik. Tapi coba sama-sama teriak bareng, yeay, kotak bahagia waktunya keluar, gitu ya. Nah, main tebak gambar pakai senter, pasti sudah bisa ya, buat hewan-hewan gitu ya. Ayah nih bisa jadi dalang wayang dari bayangan tangan di tembok, anak yang tebak gambar. Atau bunda bisa cerita horor versi lucu ya. Nah, atau anak juga bisa disuruh gambar rumah impian pakai lilin. Wah, yang paling jelek gambarnya dikasih hukuman nyanyi ya. Nah, Rekan Jati, mati lampu 2 jam bisa jadi 2 jam paling ditunggu anak ya. Karena biasanya momen bareng keluarga itu kalah sama layar HP. Nah, pas layar mati, barulah muka kita yang nyala. Nah, anak jadi tahu, bahagia itu gak tergantung listrik, tapi tergantung siapa yang nemenin kita pas lagi gelap-gelapan itu. Nah, ini juga latihan buat kita ya, Rekan Jati. Gak semua yang mati itu musibah. Terus konsen di sini, di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Sabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Nah rekan Jati, gak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita habiskan bersama ngobrolin tentang weekend yang berkualitas bersama dengan keluarga kita. Oke rekan Jati, sampai di sini dulu pertemuan, perjumpaan kita kali ini ya. Makasih udah nemenin dari jam 10 tadi sampai hampir jam 12 siang ini. Semoga tips dan ilmunya yang sudah dibagikan jadi berkah dan amal buat kita semuanya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga keluarga kecil kita ya. Sampai ketemu lagi di weekend berikutnya dengan tema baru yang insya Allah lebih seru ya rekan Jati. Saya Lilis GM pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Sabtu edisi 4 Juli 2026. Kembali lagi bersama Sapana di Sona Love Story, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang Rekan Jati, bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu bahagia.

Yati yang sedang berada di Kota Banda Aceh dan sekitar, memang tadi hujan sempat menyapa kita dan sekarang udaranya terasa lebih sejuk. Apalagi di siang ini rekan Yati, anginnya mulai terasa pelan dan suasana tentunya terasa lebih nyaman. Dan cocok sekali rekan Yati buat menemani aktivitas kita di akhir minggu ini. Apalagi sudah memasuki Sabtu ya rekan Yati, tak terasa entah mungkin juga masih ada yang lagi di tempat kerja, lagi makan siang atau mungkin lagi di perjalanan nih. Dan tentunya di sini kembali lagi bersama Sapana di Sona Love Story menemani Anda dengan aneka informasi-informasi dan juga cerita-cerita tentang cerita cinta dan juga informasi-informasi seputaran cinta lainnya rekan Yati. Dan juga Sapana juga di sini menemani Anda dengan nomor-nomor bagus pastinya. Semoga segera kutemukan jawaban. Dan sama seperti satu nomor bagus yang baru saja kita dengerin nih rekan Yati, ada dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Yang dimana rekan Yati semoga lagunya bisa menemani kita semua di suasana siang yang terasa adem ini. Dan juga memang lagu ini rekan Yati baru saja rilis. Dan juga sudah sangat ramai di sosial media. Mungkin dari rekan Yati lagu ini sudah agak sering nih didengar di sosial media atau di backsound lainnya.

0: bisa.
1: Dan tentunya Rekan Jati di sini bersama Sapana mengajak Rekan Jati untuk bercerita nih tentang satu topik yang mungkin sedang banyak sekali dirasakan oleh orang-orang. Di mana nih Rekan Jati, hal yang memang Rekan Jati sangat berhubungan erat dengan diri kita sendiri. Dan lebih tepatnya ini membahas tentang diri kita sendiri, Rekan Jati. Di mana Sapana mau mengajak Rekan Jati untuk membahas tentang mencintai diri atau self love.

Kadang mungkin nih rekan jati, saat kita begitu mencintai atau menyayangi orang-orang tersayang rekan jati, pastinya kita rela melakukan apapun demi membuat orang yang kita sayangi bahagia. Tapi rekan jati, kita lebih sering bertanya apakah dia sudah selesai, apakah dia sudah makan, apakah dia lagi apa, dan dia baik-baik saja atau tidak. Tapi rekan jati, jarang sekali kita lupa bertanya kepada diri sendiri nih, kalau kita sendiri bagaimana. Nah, di sini di Sona Love Story ini, Savana ingin mengajak rekan jati untuk spesial nih membahas tentang cinta kepada diri sendiri. Tapi Savana bakalan bahas rekan jati di sini setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda rekan jati, jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Leto, Ruang Rindu. Dan masih ngebahas tentang self love tentunya rekan Jati, atau mencintai diri sendiri. Dan memang rekan Jati perasa cinta diri sendiri, dan hal ini merupakan sangat berkaitan dengan mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain, dimana maknanya sangat mendalam rekan Jati. Tentang pentingnya membangun fondasi cinta pada diri sendiri adalah proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, percaya diri, dan mampu mencintai orang lain dengan cara yang sehat. Dan juga rekan Jati, tujuannya adalah mencegah ketergantungan emosional atau rasa tidak aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan juga mencintai diri sendiri meliputi beberapa aspek yang memang krusial rekan Jati, di mana hal ini termasuk menerima diri sendiri apa adanya, menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan, memaafkan kesalahan yang merupakan juga pengalaman buruk di masa lalu, serta fokus pada pengembangan diri sendiri secara berkelanjutan. Jadi rekan Jati, dengan demikian seseorang dapat memberikan cinta secara tulus dari hati yang utuh, bukan dari kekosongan atau kebutuhan untuk diisi. Apa adanya, mata terpejam dan hati. Dan juga Sabana akan ngebahas lagi nanti rekan Jati selanjutnya tentang mengapa sih pentingnya mencintai diri sendiri dan apa saja manfaat-manfaat kalau kita mencintai diri sendiri. Tapi rekan Jati Sabana akan bahas setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada satu nomor bagus darinya Taylor Swift, Love Story, spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, rekan jati, baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Judika featuring Andi Rianto. Tenang. Dan rekan jati di siang di Kota Banda Aceh yang

Jadi di siang ini, apapun aktivitas kita semua, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin masih di tempat kerja, semoga tetap semangat. Yang sedang istirahat, semoga benar-benar menikmati waktu rehatnya. Dan yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu diberikan keselamatan hingga sampai ke tujuan. Dan di sini, Savana menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Savana di Zona Love Story, menemani Anda di siang yang tenang ini dengan informasi-informasi dan juga cerita-cerita hangat dan juga lagu-lagu pilihan yang semoga bisa menjadi teman terbaik untuk kita semua. Dan Savana akan kembali lagi rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada juga satu nomor bagus yang berjudul Tenang juga rekan Jati, dan lagu ini darinya Yura Yunita.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati.

Ya, rekan, jadi baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Dere, Tumbang. Dan rekan, jadi tentunya masih ngebahas tentang mencintai diri sendiri. Dimana nih rekan jati, ternyata bentuk self love itu bukan hanya soal menerima kekurangan atau memberi waktu untuk diri kita sendiri nih rekan jati, tapi juga ada satu hal yang sederhana yang sering terlupakan, yaitu menjaga kesehatan. Suramku saat kau sungguh-sungguh pergi. Apalagi nih rekan jati, dengan cuaca seperti di kota Banda Aceh hari ini. Tadi sempat hujan, sekarang udaranya terasa lebih sejuk dan cuaca seperti ingin membuat kita merasakan kenyamanan nih rekan jati. Tapi juga ternyata rekan jati bisa membuat tubuh kita lebih mudah lelah kalau kita kurang menjaga kondisi.

Jadi rekan jati, jangan sampai karena terlalu sibuk bekerja atau beraktivitas kita lupa makan tepat waktu, kurang minum air putih, atau malah mengabaikan waktu istirahat. Dan ingatlah rekan jati, tubuh juga punya batas dan butuh perhatian. Dimana mencintai diri sendiri bisa mulai dari hal-hal sederhana. Dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, berolahraga ringan, dan jangan lupa untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit menjalani aktivitas.

Karena Rekan Jati, kalau badan sudah tumbang, semua rencana ikut tertunda juga. Dan juga aktivitas terganggu, pekerjaan menumpuk, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi pun jadi berkurang. Nah, Rekan Jati, di siang ini Sofan ingin mengajak Rekan Jati untuk sedikit lebih peduli pada diri sendiri. Dengarkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, istirahat saat lelah, dan jangan sekali-sekali memaksakan diri. Sebab Rekan Jati, versi terbaik dari diri kita bukanlah yang kuat tanpa henti, tetapi yang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus beristirahat.

Jadi rekan jati, ayo sama-sama tetap semangat menjalani hari. Tapi jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan. Dan semoga kita selalu diberi tubuh yang sehat, hati yang tenang, serta kebahagiaan dalam setiap langkah. Dan Sopona akan kembali lagi rekan jati, tapi setelah puterin lagu-lagu ini. Jadi ada satu nomor bagus darinya Rizky Febian, Dirimu Satu. Spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Glenn Fredly. Kisah romantis OST film Cinta Silver. Dan juga tentunya rekan jati masih ngebahas tentang self love. Di mana rekan jati di sini di Zona Love Story, Sopan akan membahas tentang pentingnya juga mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Dimana nih rekan jati, kadang banyak sekali yang bertanya, Memang kenapa sih self love itu penting? Jawabannya rekan jati sangat-sangat sederhana. Karena hubungan yang sehat berawal dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi saat kita berinteraksi dengan orang, saat kita menjalin hubungan dengan orang rekan jati, kita bisa menerima dan menghargai diri sendiri dulu, dan rasa percaya diri pun akan tumbuh. Kita tidak akan lagi merasa harus terus mencari pengakuan dari orang lain. Kisah hari ini kan ku... Atau bahkan mungkin rekan jati lebih parahnya adalah kita takut kehilangan orang lain. Dan sebab itu rekan jati, kita tahu nilai dari kita tidak ditentukan oleh siapa yang memilih untuk tetap tinggal ataupun tetap pergi. Selain itu juga rekan jati, ketika hati kita sudah merasa cukup dengan diri sendiri, kita bisa mencintai lebih dengan sangat-sangat tulus rekan jati. Dimana nih kita memberi perhatian bukan karena ingin mendapatkan balasan, melainkan karena memang ingin berbagi kasih sayang. Dan rasanya pun jauh lebih ringan sekali rekan jati, tanpa dipenuhi dengan rasa curiga atau tuntutan yang berlebihan. Kisah hidup berdua. Dan pastinya rekan jati, hubungan-hubungan seperti ini atau jalinan seperti ini rekan jati yang biasanya terasa lebih nyaman. Dimana rekan jati ketika dua belah pihak nih saling mendukung, saling menghargai dan bertumbuh bersama, bukan saling membebani. Nah rekan jati, lalu bagaimana sih cara mencintai diri sendiri? Kalau tadi kan sudah pernah juga sempat Sapana singgung di awal rekan jati, dimana kita harus belajar menerima diri kita apa adanya, lalu dengan merawat diri kita, menyayangi diri kita juga, menjaga kesehatan salah satunya rekan jati. Dimana jangan terlalu sibuk membandingkan juga hidup kita dengan kehidupan orang lain rekan jati, apalagi yang terlihat di media sosial, tapi fokus saja untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.

kalau sudah kita mulai dari internal diri kita nih, Rekan Jati. Selanjutnya, Rekan Jati, ada beberapa hal yang bisa juga menjadi self-love nih bagi diri kita. Yaitu berani menetapkan batasan. Dimana, Rekan Jati, tidak apa-apa kalau kita ingin mengatakan tidak. Jika memang sesuatu hal yang membuat kita lelah atau mungkin tidak bisa kita sanggupi. Dimana, Rekan Jati, menjaga perasaan kesehatan diri juga merupakan bentuk cinta kepada diri sendiri. Kemudian, Rekan Jati, belajarlah juga untuk memaafkan, sama halnya seperti yang Savana bahas di awal tadi. Memaafkan hal yang sudah menjadi masa lalu, memaafkan hal yang pernah terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, lalu juga memaafkan orang-orang lain agar hati kita menjadi lebih ringan. Dimana Rekan Jati, memaafkan bukan berarti kita melupakan, tetapi memilih untuk tidak terus membawa beban hidup yang sama. Kalau hal-hal tadi sudah terpenuhi, Rekan Jati, jangan lupa juga untuk melakukan hal yang tidak kalah penting ini, Rekan Jati. Dimana teruslah untuk mengembangkan diri, luangkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Mungkin dengan membaca buku, mencoba hobi baru, berolahraga pastinya. Atau mungkin belajar juga, Rekan Jati, keterampilan-keterampilan baru. Semua itu adalah bentuk investasi yang sangat-sangat berharga untuk diri kita sendiri, agar terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik pastinya. Diriku menggila bila hati ini. Dan Savana akan kembali lagi, Rekan Jati, dan membahas pastinya tentang pentingnya self-love. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya Zizahra Cinta yang merupakan nomor bagus dari Vina Panduwinata. Dan tak terasa rekan, jadi sudah pukul 13 lepas dari 55 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita tentunya sudah berada di penghujung obrolan di siang ini rekan jati. Dan ada satu hal yang semoga kita bisa bawa dan bisa kita rasakan ya rekan jati. Dimana mencintai diri sendiri bukan sekedar tentang berkata, aku berharga. Tapi juga membuktikan lewat tindakan nyata, menjaga kesehatan, memberi waktu untuk beristirahat, menerima diri apa adanya. Terus belajar menjadi lebih baik dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Karena rekan jati, saat hati kita damai, pikiran kita lebih tenang, tubuh kita pastinya lebih sehat. Kita akan lebih siap menghadapi setiap tantangan hidup, kita juga akan lebih mudah berbagi cinta, perhatian, dan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Jadi rekan jati, mulai hari ini jangan lupa untuk memberi ruang untuk diri kita sendiri. Jangan lupa untuk merawat hati kita, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan hargai setiap proses yang sedang dijalani, sebab diri kita juga pantas mendapatkan kasih sayang, bahkan sebelum kita memberikan kepada orang lain. Dan tentunya rekan jati, terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan juga rekan jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Sofana izin sign off dari ruang dengar Anda di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di siang hari ini ya. Senang sekali rekan Jati, saya Casey sampai di jam 4 sore ya di Zona Woman Magazine.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PT MA di seluruh Indonesia. Ada juga

0: saja ke Kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610 9331.
0: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
0: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih terus dari 103,6 JTFM, Dahatok Banda Aceh, Bayang-bayang Ilusi dari Anggun. Menemani kita rekan jati di 15 menit lepas dari pukul 14 ya. Selamat siang untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM, menikmati nomor-nomor pilihan dari 103,6 JTFM tentunya ya. Dan tentunya juga seperti biasa ya di Zona Woman Magazine ya, saya punya artikel-artikel seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup yang erat dengan dunianya wanita, rekan jati ya. Nomor-nomor pilihan juga akan terus saya hadirkan, seperti yang satu ini, kolaborasi Ariana Grande dan John Legend,

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati satu nomor dari Modi Ayunda ya, Perahu Kertas. Filmnya dibintangi juga langsung oleh Modi Ayunda, rekan jati, dan soundtracknya dibawakan oleh Modi juga ya. Masih terus menemani kebersamaan kita di Zona Woman Magazine hari ini, rekan jati. Dan tentunya ini adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan ya, untuk Anda yang memang harus bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan hari Sabtu adalah waktu Anda untuk relax, rekan jati ya. Dan cuaca sepertinya mendukung ya. Jadi untuk Anda yang memang ingin bersantai di hari Sabtu gitu, gak kemana-mana, rekan jati, dengan cuaca yang hujan dari tadi pagi sampai dengan siang, ya itu memang membuat Anda jadinya memang harus ada di rumah, relax di rumah, rekan jati, punya waktu lebih bersama dengan keluarga ya. Karena kalau di hari-hari biasa memang pekerjaan banyak yang harus dilakukan, dan terkadang rekan jati Anda merasakan yang namanya kelelahan ya. Jadi lelah setelah seharian beraktivitas memang wajar, rekan jati ya. Kalau di weekend seperti ini rasanya lebih rileks, itu baik, rekan jati ya. Namun bagaimana jika rasa lelah itu tidak kunjung hilang meski sudah beristirahat cukup? Ada yang perlu menjadi perhatian, bisa jadi itu adalah bukan hanya rasa penat biasa ya, rasa lelah biasa, melainkan indikasi adanya anxiety atau gejala kecemasan yang tersembunyi. Kecemasan atau kelelahan, rekan jati, ini hampir mirip ya, tapi memiliki gejala yang seringkali tumpang tindih dan membuat orang membedakannya agak sedikit sulit ya. Padahal memahami nuansa di balik setiap gejala sangat penting untuk mengenali kapan kelelahan tersebut merupakan tanda dari kecemasan yang mendasari, dan itu bukan hanya rasa lelah biasa, rekan jati. Ini saya kutip dari pemela.com, rekan jati ya. Gejala kelelahan kronis dapat menyebabkan kelelahan yang tidak akan hilang. Tidak peduli seberapa banyak Anda beristirahat, bersantai atau tidur, ini menunjukkan betapa seriusnya dampak kecemasan terhadap energi tubuh. Jadi anxiety atau gangguan kecemasan, rekan jati, ini dapat memicu kelelahan melalui serangkaian respon biologis dan psikologis yang kompleks ya. Jadi tubuh secara terus-menerus berada dalam kondisi siaga tinggi, seolah menghadapi ancaman yang pada akhirnya menguras energi secara signifikan. Dan kondisi ini bukan hanya membuat tubuh terasa letih, tetapi juga pikiran ya. Ya, kenapa rekan jati kecemasan menimbulkan rasa lelah, rasa capek ya? Salah satunya adalah karena respon dari tubuh sendiri, yang mana memang adanya insting bertahan hidup. Ini memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Namun, respon stres kronis ini dapat membebani sistem tubuh ya, mempengaruhi kemampuan untuk mengatur tingkat energi dan membuat seseorang merasa lelah secara fisik maupun mental. Nah, selain itu bisa juga mengakibatkan kualitas tidurnya menjadi berkurang, rekan jati ya. Karena kualitas tidur juga menjadi korban utama dari kecemasan. Kecemasan ini dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan Anda sulit tidur gitu ya. Bisa tetap tertidur, tapi istirahatnya jadinya kurang berkualitas, rekan jati ya. Jadi kurangnya tidur ini bahkan memicu kecemasan lebih buruk lagi ya. Dan tentunya pikiran yang terus berpacu dan kekhawatiran yang tentunya bisa menumpuk di pikiran, rekan jati, ini menghalangi tidur yang seharusnya dipulihkan. Tidak hanya fisik, ketegangan mental dan emosional akibat kekhawatiran yang terus-menerus ini menguras energi juga secara signifikan ya. Otak yang lelah akan kesulitan berfungsi optimal, ini menjadikan tugas sehari-hari terasa sangat melelahkan. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan motivasi dan hilangnya minat pada hobi yang sebelumnya dinikmati. Nah, rekan jati, bagaimana gejala kecemasan yang sering dikira lelah biasa ya? Nanti akan saya bagikan lagi untuk Anda. Kita harus bisa membedakan bahwa lelah biasa, capek karena aktivitas, atau memang karena ada gangguan kecemasan, itu harus dibedakan, rekan jati ya. Nanti ya. Yang ini adalah Adele dengan Easy on Me.

0: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
6: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
7: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
6: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
7: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
6: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
7: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
6: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
7: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
6: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum,
8: Hukum dan Sistem KRS Online.
9: Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026 dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore.
10: Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
11: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus Unmuha di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
12: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya.
13: Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id.
14: Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
15: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
16: Ayo kuliah di Unmuha, kampus terbaik yang baik sekali.
17: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum Unmuha Aceh.
18: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
19: Rancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

pertama sudah hadir dari Indah Dewi Pertiwi dengan Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa ya. Menemani kita Rekan Jati di 42 menit lepas dari pukul 14 dan masih seputar tanda kecemasan yang sering sekali terabaikan. Ya memang kadang ini dikira adalah rasa lelah biasa Rekan Jati ya. Jadi Rekan Jati, kelelahan yang bisa dikatakan kelelahan tetap gitu Rekan Jati ya, beda dengan kelelahan biasa gitu ya. Ini rasa lelah yang tetap dan paling umum. Jadi bukan sekedar lelah setelah aktivitas ya, melainkan rasa letih yang tidak hilang meski sudah cukup istirahat atau tidur. Bahkan tugas-tugas sederhana sehari-hari yang biasa dikerjakan itu terasa sangat melelahkan. Berbeda dengan kelelahan biasa yang membaik dengan istirahat, kelelahan akibat kecemasan seringkali tidak mempan dengan tidur karena pikiran yang terlalu aktif dan tubuh terus-menerus merespon ancaman yang dirasakan. Ya, kesulitan konsentrasi ini merupakan tanda awal gejala kecemasan juga Rekan Jati ya. Ini membuat sulit fokus atau memikirkan hal lain selain kekhawatiran yang sedang terjadi. Dan tentunya ini menghabiskan banyak energi Rekan Jati ya. Sementara kelelahan biasa dapat menyebabkan kesulitan konsentrasinya sementara ya, sedangkan kecemasan ini tadi menimbulkan kesulitan fokus yang lebih parah karena pikiran yang terus menganalisis dan terlalu banyak berpikir. Ya, nyeri otot dan ketegangan tubuh juga bisa menjadi indikator kecemasan Rekan Jati ya. Dapat menyebabkan ketegangan otot, sakit kepala gitu ya. Dan otot yang tegang secara konstan dapat menyebabkan rasa sakit, terutama di leher, bahu dan punggung, bahkan dapat menjalar hingga kepala dan tentunya memicu sakit kepala atau migrain Rekan Jati ya. Berbeda dengan nyeri otot akibat kelelahan fisik, nyeri otot akibat kecemasan seringkali merupakan hasil dari respon yang terus menerus ya, dan membuat otot tegang sebagai persiapan menghadapi bahaya. Jadi responnya jadi akan mengakibatkan kondisi badan yang tidak nyaman gitu Rekan Jati ya. Kalau terasa nyeri di bagian leher, kepala, sampai sakit kepala gitu ya, tentu ini harus Anda pertimbangkan apakah Anda mengalami yang namanya gangguan kecemasan, termasuk gangguan tidur Rekan Jati ya. Ini terjadi juga pada gangguan kecemasan seperti kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa gelisah meski sudah tidur beberapa jam Rekan Jati ya. Dan tentunya ini menciptakan siklus di mana kelelahan meningkatkan tingkat stres dan membuat kecemasan itu semakin sulit dikelola. Nah, selain itu Rekan Jati, beberapa gejala fisik yang sering dikaitkan dengan kecemasan namun jarang muncul pada kelelahan biasa ya, termasuk detak jantung cepat, jantung berdebar, sesak napas, nyeri dada, pusing, mual, masalah pencernaan, dan keringat berlebihan. Jadi gejala-gejala ini lebih mengindikasikan respon stres yang terkait dengan kecemasan, bukan sekedar kelelahan fisik. Nah, pertanyaan selanjutnya Rekan Jati, kapan waktunya berkonsultasi dengan profesional? Meski kadang-kadang gejala kecemasan dan kelelahan bisa tumpang tindih ya, jadi perlu untuk mengenali kapan saatnya mencari bantuan profesional. Jika kelelahan yang Anda alami disertai dengan gejala-gejala kecemasan yang tetap dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Rekan Jati ya, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Karena kelelahan yang terus-menerus juga bisa menjadi tanda dari kondisi medis lain yang lebih serius ya, seperti anemia, COVID-19, penyakit jantung, adanya infeksi virus, depresi ya, sindrom kelelahan kronis, hingga kanker Rekan Jati. Bahkan kondisi seperti tiroid yang tidak begitu aktif dapat juga menyebabkan rasa lelah yang tetap atau konstan ya. Oleh karena itu, diagnosis yang tepat dari tenaga ahli itu memang sangat diperlukan. Jadi dokter dapat membantu menentukan apakah kelelahan yang dialami disebabkan oleh anxiety ya, gangguan kecemasan, depresi atau kondisi medis lainnya, serta merekomendasikan penanganan yang sesuai. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa gejala-gejala ini mulai mempengaruhi kualitas hidup Anda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
3: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
3: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
2: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
3: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
2: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
3: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
2: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
3: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batoh Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
2: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
3: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
2: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
3: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

satu nomor Hasrat Cinta dari Lala Carmela Rekan Jati ya. Ini adalah nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh Yana Yulio, hadir dengan nuansa yang berbeda ketika Lala Carmela membawakannya Rekan Jati ya. Dan tentunya saya masih punya artikel-artikel lainnya di Zona Woman Magazine kali ini Rekan Jati ya. Sudah memasuki sesi yang kedua, sudah 4 menit lepas dari pukul 15 Rekan Jati. Berikutnya saya mau berbagi ke Anda seputar bagaimana kita memanage kesehatan mental kita Rekan Jati ya. Dan ternyata Rekan Jati, mengelola dampak kesehatan saat melihat berita negatif memerlukan pendekatan yang berbeda ya. Jadi memang kita perlu membatasi juga berita yang kita baca gitu ya. Dan memang kita harus membatasi paparan berita harian yang tentunya bisa berdampak juga terhadap kesehatan mental kita Rekan Jati, ketika berita-berita yang negatif itu masuk ya, dan akhirnya membuat sesuatu yang gak baik juga bagi kesehatan mental kita. Jadi Anda bisa menetapkan waktu khusus Rekan Jati ya, 15-20 menit di pagi dan sore hari untuk memeriksa berita ya. Apa sih berita hari ini, hal apa yang terjadi? Biasanya kita memang penasaran ya di pagi dan sore hari. Tapi hindari membaca berita di pagi hari atau sebelum tidur untuk menjaga suasana hati dan kualitas tidur Anda Rekan Jati ya. Anda bisa mematikan notifikasi berita di ponsel Anda untuk menghindari gangguan emosional yang konstan. Selain itu, buat zona bebas teknologi terutama saat makan, dan kurangi penggunaan media sosial. Jadi membatasi penggunaan media sosial hingga sekitar 30 menit per hari dapat secara pasti meningkatkan kesejahteraan kita ya. Dan pilih sumber berita yang kredibel dan tidak sensasional yang menawarkan pelaporan seimbang. Jadi fokus pada konten faktual daripada opini, meskipun fakta tersebut mungkin sulit Rekan Jati ya. Jadi memang penting ketika Anda scrolling di media sosial gitu ya, scrolling, cari berita yang positif yang menginspirasi untuk mengimbangi berita yang negatif. Hindari bagian komentar di berita atau media sosial karena seringkali memicu emosi negatif ya. Tapi ini yang kadang sering dilakukan Rekan Jati ya, baca berita dan akhirnya yang dilihat adalah komen-komennya. Komen-komennya itu bisa menyulut emosi juga gitu ya, apalagi kalau ini sampai ke arah yang negatif Rekan Jati. Jadi Anda perlu menjaga kesehatan mental Anda. Jadi saat mengkonsumsi berita, praktekkan kesadaran Anda perlu melatih bahwa ada yang perlu, ada yang tidak perlu Rekan Jati ya. Jadi Anda bisa melatih diri Anda bertanya, apakah ini penting? Apakah ini perlu Rekan Jati? Tentu ini akan membantu Anda lebih selektif dan tidak mudah terbawa arus informasi negatif. Jadi perlu ya, pilah-pilah gitu Rekan Jati. Dan Anda perlu prioritaskan pastinya kesehatan mental Anda, termasuk memastikan Anda memiliki kualitas tidur yang cukup dan nutrisi seimbang. Olahraga setidaknya setengah jam setiap hari dapat membantu melepaskan stres. Luangkan waktu untuk aktivitas menyenangkan dan bersikap baik pada diri sendiri. Praktikkan rasa syukur setiap hari, misalnya dengan menuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Dan tentunya mencari dukungan adalah hal yang penting Rekan Jati, ketika memang situasi Anda sedang baik-baik ataupun tidak baik-baik saja. Anda bisa berbicara dengan orang yang Anda percayai yang dapat membantu Anda merasa didengar. Jadi ketika ada yang mendukung Rekan Jati, ini sangat membantu ya, sehingga ketika Anda juga melihat berita-berita, mendengar, membaca berita-berita yang negatif ya, dan bisa secara signifikan mengganggu tidur, fokus, suasana hati gitu ya, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional dari terapis atau konselor Rekan Jati. Ini penting ya, dapat membantu mengidentifikasi pemicu dan melatih strategi di dalam diri Anda. Jadi memang ketika akhirnya kita gelisah, merasa emosi meningkat Rekan Jati, apakah karena memang konsumsi dari informasi-informasi yang negatif, kita perlu mengelola pikiran dan emosi dan melibatkan membingkai ulang pikiran gitu ya. Ini membantu Anda melihat situasi dari sudut pandang baru dan meningkatkan perspektif keseluruhan.

0: Sketsa Keluarga.
1: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, entah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual tuh yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.

Ya rekan, jadi tren kecantikan saat ini mulai bergeser ya, dari tahun-tahun sebelumnya ya, yang memang kalau kita perhatikan di tahun ini tampilan dari tren kecantikan itu lebih natural dan alami. Jadi lebih kelihatan natural, alami, namun tetap cantik paripurna rekan jati ya. Selain itu tren perawatan estetika pun semakin berkembang di kalangan Gen Z saat ini. Perawatan kulit sebagai bagian dari gaya hidup bukan lagi sekedar solusi saat muncul masalah ya. Jadi keinginan untuk tampil sehat, segar, ya kelihatan lebih natural, ini membuat semakin banyak orang tertarik mencoba berbagai treatment kecantikan rekan jati ya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pilihan treatment pun sudah semakin beragam ya. Mulai dari skin booster, ada filler, ada kolagen stimulator rekan jati, hingga berbagai kombinasi yang ini justru membuat orang semakin bingung ya. Treatment mana sih yang paling tepat ya? Karena memang tidak ada manusia yang tidak menua rekan jati. Semakin bertambah usia, secara alami kulit akan kehilangan elastisitas dan kekenyalannya. Muncul tanda penuaan yang khas seperti kulit kendur dan juga keriput. Dan kulit kendur disebabkan hilangnya kolagen, yaitu protein yang paling melimpah di kulit yang berfungsi sebagai rangka atau penopang alami kulit. Ini kolagen memberikan kekuatan, kekenyalan dan kekencangan sehingga kulit tampak lebih halus, elastis dan juga awet muda ya. Sedangkan kulit yang keriput ya, atau lipatan-lipatan atau garis wajah yang nampak ini semakin jelas.

Memang kalau muncul semakin jelas disebabkan oleh hilangnya lemak di lapisan bawah kulit, menyebabkan ada ruang kosong yang tertinggal, misalnya di bawah mata dan juga pipi. Ya, ini ada pendapat atau bisa dikatakan rekan jati, saran dari Dr. Elizabeth Lisa, ini founder Beauty Sister Clinic, menyarankan memang perawatan estetika sebaiknya dimulai dari dini rekan jati, yaitu dilakukan sejak awal usia 20-an sebagai langkah pencegahan sebelum gejala penuaan kulit semakin kentara. Kadang-kadang kan kita berpikirnya ya mulai di usia atas 30-an rekan jati ya, padahal sebenarnya mulai usia 20 tahun itu setiap tahun katanya kolagen hilang 1%, dan di usia 40 tahun itu sudah hilang 20%. Jadi lebih baik dilakukan perawatan untuk pencegahan daripada gejala penuaan semakin banyak muncul gitu ya, dan akhirnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ketika memang perawatan itu dilakukan di usia yang sudah masuk 40-an rekan jati ya. Dan memang tidak ada satu treatment pun yang cocok untuk semua orang. Kondisi kulit, usia, struktur wajah, hingga tujuan estetika setiap individu itu berbeda. Karena itu, pemilihan terapi sebaiknya dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing, melalui konsultasi dengan dokter yang kompeten ya, sehingga hasil yang didapat tidak hanya optimal, tetapi juga tetap natural, harmonis dan juga aman pastinya.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
2: masyarakat
1: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
3: 103,6 Jati FM. Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.
5: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
6: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
6: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
5: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
6: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
5: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
6: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
5: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
6: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
5: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
6: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
5: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
6: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Inilah 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM Dahat of Banda Aceh. Satu nomor sudah hadir menemani kebersamaan kita, rekan Jati, yang menjadi original soundtrack dari film Batman Forever, Kiss from Rose, dari Sir, ya. Oke, tentunya masih bersama saya Kesi, rekan Jati, kurang lebih 15 menitan ke depan lagi, ya. Nomor-nomor pilihan masih terus saya hadirkan, dan juga tadi sudah saya hadirkan artikel-artikel seputar kesehatan dan kecantikan, ya. Kalau berbicara tren kecantikan, rekan Jati, setiap orang itu pasti berbeda-beda dalam merawat kesehatan dan kecantikan kulitnya gitu, ya. Tapi yang pasti setiap orang melakukan sesuatu, rekan Jati, tidak membiarkan begitu saja. Bahkan ketika menjaga kesehatan dirinya sendiri berkaitan juga dengan bagaimana dia memanage makanannya sehari-hari, makanan yang bergizi dan seimbang, termasuk mengatur istirahatnya dan juga olahraga yang dilakukan rutin, rekan Jati, ya. Oke, yang ini adalah Memory dari Elva Singer.

Teman-teman sudah hadir dari Afgan dengan Kunci Hati ya. Dan kebersamaan kita juga harus berakhir kan Jati di kesempatan sore hari ini. Setelah saya jangan kemana-mana ya, karena ada zona lagu bagus yang akan menemani Anda ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103.6 CTFM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kita lagi ada di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Di suasana hari Sabtu ya, yang biasanya terang benderang dan sekarang agak mendung dan sebagian hujan di Banda Aceh nih. Sepertinya sebuah nomor pembuka kita hari ini yaitu Iwan Fals bisa mewakili perasaan ya, karena ya agak-agak low medium ya lagunya. Toto Kopsen Ranggati di 103.6 JTFM.
1: Andai kau izinkan walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 FM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Memang kalau sore-sore seperti ini paling enak ditemani lagu yang bikin hati adem ya. Apalagi kalau cuacanya mendukung nih, lengkap udah suasananya. Sheila juga mau mengucapkan selamat sore buat rekan Jati yang sedang berada dalam perjalanan ya, yang mendengarkan kami melalui audio mobil, apps atau streaming di www.radiojatifm.com. Nah, buat rekan Jati yang lagi menunggu seseorang nih ya, nunggu kabar atau nunggu jam pulang ya, ini Sheila persembahkan khusus untuk kalian. Padi menanti sebuah jawaban.

103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Buat rekan Jati yang sedang menunggu kabar dari seseorang nih ya, semoga penantiannya gak lama-lama, karena ada hal yang emang butuh waktu nih. Tapi kalau biasanya yang datang di waktu yang tepat, pasti terasa lebih nikmat.

emang ada kalanya itu kita harus merelakan sesuatu yang udah waktunya untuk pergi, rekan jati. Bukan karena kita udah gak peduli lagi, tapi karena setiap orang emang punya jalannya masing-masing ya. Dan semoga sore hari ini rekan jati selalu dipenuhi hal-hal baik. Seperti nomor selanjutnya darinya The Massive, pergilah kasih. Tapi kalau bisa tinggal ya jangan pergi ya. Terima kasih sudah konsen di 103,6 CTFM.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 JTF M, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kadang kita memilih diam bukan karena gak punya cerita ya, tapi kita gak tahu nih harus mulai dari mana. Gak apa-apa sih, karena setiap orang juga punya waktunya sendiri untuk bercerita. Yang penting jangan memendam semuanya sendirian ya. Sama nih kayak lagunya Naf, Terendaplah Raku. Dan buat rekan Jati yang ingin menceritakan nih atau mengirimkan perasaannya lewat lagu, boleh WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036. Untuk edisi kali ini kita akan memutarkan lagu-lagu hits zaman tahun berapa ya? Era-era 2000-an mungkin ya. Kira-kira tahun segitu rekan Jati lagi ngapain nih? Masih sekolah atau udah kerja atau gimana? Oke, kita lanjut ke lagu yang membuat hati semangat ya. Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Katanya kalau lagi jatuh cinta ini apa aja terdengar romantis, benar nggak?

0: sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada orang yang kelihatannya cuek nih, atau bahasanya itu susah jatuh cinta dalam menjalin sebuah hubungan. Tapi sebenarnya kalau ketemu orang yang tepat, langsung berubah jadi orang perhatian ya Rekan Jati. Ya sebenarnya soal cinta itu ya nggak bisa kita prediksi, namanya juga soal hati ya. Kadang bahagia, kadang melo, kadang bahagia, kadang melo lagi. Ya, siapapun yang menemani Rekan Jati di sore hari ini ya, semoga selalu membawa cerita yang menyenangkan nih. Oke Rekan Jati, kita masih berada di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Dan semoga siapapun pasangan Anda kali ini ya, saat ini gak posesif nih kayak lagunya Naif.

0: depan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTA FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pernah gak sih lagi di perjalanan jauh, lagu tiba-tiba teringat suatu lagu yang bikin pikiran langsung pulang ke seseorang nih? Kadang musik memang punya cara sendiri ya untuk membawa kita ke banyak kenangan. Tapi katanya juga nih, jangan terlalu banyak menyimpan orang di dalam lagu nih, karena kalau dengar lagunya kita jadi pasti keingat Rekan Jati. Dan semoga siapapun yang sedang berada jauh dari orang tersayang selalu diberikan kesehatan dan segera dipertemukan kembali. Berikut ada Wish You Were Here, Andaikan Kamu Di Sini.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, ada kalanya ya hidup mengajarkan kita bahwa kita itu harus berkata, ya udahlah gitu ya. Sebenarnya bukan karena menyerah nih, tapi memilih berdamai dengan keadaan. Dan gak semua hal juga Rekan Jati harus diperdebatkan terus ya. Ya namanya jadi debat kusir. Kalau diibaratkan dengan judul lagu nih ya, waktu akan menjawab. Oke, di sore hari ini Anda masih ditemani oleh Bondan Prakoso dan Fitu Black. Ya udahlah, kata mereka ya. Oke, Rekan Jati, Anda masih menikmati nomor-nomor bagus dari tahun 2000-an. Dan sekarang ada nomor bagus dari Peter Pan mungkin nanti. Selamat sore bagi Anda yang konsen di 103,6 JTFM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: 103,6 Jati FM.

3,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona lagu bagus bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Rekan Jati, ada yang bilang nih, katanya waktu bisa mengubah banyak hal ya. Tapi ada juga kenangan yang tetap tinggal meski waktunya udah lama berlalu. Gak apa-apa mungkin ya, sekali-kali mengingat masa lalu. Asal jangan lupa menikmati hari ini. Bagi Rekan Jati yang sedang beraktivitas dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan ya. Dan yang lagi di jalan, hati-hati nih Rekan Jati, karena ini lalu lintas lagi padat mengingat lagi liburan anak sekolahan ya. Oke Rekan Jati, padi nih terbakar cemburu. Sebenarnya cemburu itu wajar aja Rekan Jati, asal jangan berlebihan ya. Soalnya ya kalau kelebihan itu yang capek bukan hanya hati nih, tapi juga pikiran. Daripada pusing sendiri, mending kita santai sejenak ditemani lagu-lagu bagus dari 103,6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga DIK tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, ya, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: 103,6 Jati FM.

JTFM, The Heart of Banda Aceh. Barusan Anda ditemani dengan nomor bagus dari Ungu, Dilema Cinta. Wow, siapa nih yang sedang dilema mengenai percintaan ya? Kadang nih hati emang susah, maunya sederhana nih, tapi eksekusinya wow. Memakan waktu, tenaga, dan usaha yang luar biasa, rekan Jati. Pikirannya udah kemana-mana nih, tapi sebenarnya raganya masih di sini kali, bengong ya. Dan kalau rekan Jati lagi menghadapi pilihan yang membingungkan, jangan buru-buru ngambil keputusan dulu rekan Jati, apalagi saat dalam keadaan emosi ya. Kita tarik nafas dulu, tenangin pikiran dulu, lalu membiarkan waktu untuk membantu menemukan jawaban rekan Jati. Oke, buat rekan Jati yang masih konsen di 103,6 JTFM, apalagi yang sedang di dalam perjalanan, tapi ingat ya, pulangnya jangan ngebut nih, biar sedikit terlambat, asal tetap selamat.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi ya. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati gak terasa nih kesebar samaan kita di zona laku bagus ya. Udah sampai di penghujung zona nih. Terima kasih untuk Anda yang konsen di 103,6 Jati FM. Baik yang mendengarkan dari rumah, dari perjalanan, atau dimanapun Anda berada. Semoga setiap lagu yang hadir hari ini bukan hanya menjadi hiburan Rekan Jati, tapi juga membawa semangat dan menjadi teman di setiap aktivitas Anda. Rekan Jati, kalau hari ini terasa melelahkan ya, semoga musik bisa menjadi jeda yang menenangkan nih. Dan kalau hari ini penuh dengan kebahagiaan, semoga lagu-lagu yang Anda dengarkan ikut menyempurnakan momen itu. Jadi apapun cerita hari ini, semoga esok selalu membawa harapan yang lebih baik, Rekan Jati. Terima kasih atas kebersamaan kita di Zona Lagu Bagus. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan terus sebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Cila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, Rekan Jati.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103.6 Jatiafam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi awal bulan ya, 4 Juli 2026. 2 jam kita akan bahas hal-hal unik tentunya dan juga keren, dan pasti ada nomor-nomor keren juga untuk Anda. Tetap konsen ya.

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya ya, yang baru saja konsen di sini dan Anda mendengarkan Cafe Jati. Dan rekan Jati, kita tahu juga bahwa akhir-akhir ini cuaca kota Banda Aceh mudah sekali nih berubahnya ya, dari panas ya, kemudian dingin dan juga turun hujan. Dan banyak mungkin di antara Anda yang juga terkena nih ya pengaruhnya rekan Jati, jadi tiba-tiba badan merasa gak enak gitu ya. Ada masalah mungkin di tubuh Anda dan juga mungkin di pencernaan Anda. Dan rekan Jati tahu gak kalau cuaca dan juga iklim ini punya pengaruh terhadap tubuh manusia. Dan terutama pengaruh iklim ya, untuk masalah terhadap pencernaan ini pengaruhnya cukup besar. Jadi ketika suhu naik atau musim hujan tiba, jadi resiko diare ini juga bisa ikut meningkat. Dan kita tahu ya bahwa Indonesia ini punya iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan juga suhu hangat sepanjang tahun. Dan kondisi ini itu berkontribusi pada tingginya kasus diare. Dan selain disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau juga parasit, nah konsumsi makanan dan air yang tercemar, kemudian perubahan iklim ini juga dapat meningkatkan resiko diare. Jadi kalau rekan Jati nih tiba-tiba ya, atau hari ini mulai mules-mules gitu ya, mulai gak enak perutnya, dan ini mungkin rekan Jati juga bingung, kenapa kok tiba-tiba? Dan bisa saja ini mungkin ada pengaruh iklim ya, yang membuat tubuhnya rekan Jati bereaksi. Dan mekanisme pengaruh iklim terhadap diare ini bisa berbeda-beda, jadi tergantung jenis perubahan cuacanya. Dan nanti kita akan bahas ya rekan Jati lebih lanjut lagi tentang pengaruh iklim ya, pengaruh cuaca juga terhadap kondisi kesehatan kita. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sudah 31 menit lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore nih menjelang malam untuk Anda yang baru saja konsen di sini ya. Semoga saja Anda dalam kondisi yang paling baik dan paling menyenangkan. Dan kalaupun ada yang sakit untuk hari ini, semoga cepat sembuh. Dan kita masih berbicara bagaimana sebenarnya pengaruh iklim terhadap diare ya, atau terhadap masalah pencernaan nih. Memang bisa berbeda-beda, rekan Jati, tergantung juga jenis perubahan cuacanya. Dan yang pertama, rekan Jati, ini pengaruhnya di curah hujan tinggi dan juga banjir. Jadi kalau terjadi hujan deras atau banjir, limbah dan kotoran ini dapat mencemari sumber air bersih. Kita sudah mengalaminya berkali-kali ya, rekan Jati. Baru-baru ini juga kita merasakan bencana hidrometeorologi dan memang sekarang masih dalam proses bangkit kembali gitu ya. Dan pengaruh iklim terhadap diare ini terlihat pada kondisi ini karena bakteri penyebab diare seperti E. coli dan juga Vibrio cholerae ini lebih mudah berkembang dan juga menyebar. Nah, makanya rekan Jati, ketika sudah terjadi banjir, ini memang bantuan pertama kali ya yang harus segera gitu ya diterima oleh para korban. Ini adalah makanan, kemudian juga air bersih, karena memang sumber airnya sudah tercemar. Dan ini juga untuk menghindari ya resiko penyakit-penyakit yang disebabkan sumber air ini tercemar, diare contohnya. Dan kemudian juga ada suhu udara yang tinggi. Jadi suhu udara yang panas ini dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme pada makanan dan juga air minum. Jadi resiko masalah pencernaan ini meningkat. Nah, selain itu cuaca panas juga bisa menyebabkan dehidrasi yang ternyata dapat memperparah gejala diare pada orang yang sudah terinfeksi. Jadi jangan lupa nih rekan Jati, kalau Anda ya sekarang sedang punya masalah gak enak nih dengan pencernaan Anda, gak ada salahnya nih untuk memperbanyak minum ya, terutama minum air hangat rekan Jati ya, supaya juga membuat kondisi tubuh Anda menjadi lebih enakan. Dan nanti kita juga akan bahas kondisi-kondisi seperti apa lagi nih yang bisa meningkatkan risiko terhadap pencernaan kita. Tetap di sini ya, masih banyak nomor-nomor keren yang akan saya hadirkan untuk Anda. Seperti yang satu ini ada Westlife dengan That's Life ya, dari Nyoparang Sinatra.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada Julian Taylor dengan Hard to Say I'm Sorry. Dan selamat sore ya, menjelang malam kembali nih untuk Anda Rekan Jati yang sedang mendengarkan kita ya via audio mobilnya masing-masing, mungkin sedang dalam perjalanan nih ke suatu tempat ya. Hati-hati di jalan, Rekan Jati, pastikan tidak hanya kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, tapi Anda dan juga siapapun nih yang sedang menemani perjalanan Anda hari ini. From each other. Dan kita masih berbicara ya, Rekan Jati, mengenai bagaimana sebenarnya kondisi iklim ini bisa meningkatkan resiko terhadap masalah pencernaan. Jadi Rekan Jati, ketika kekeringan ya, ini kan pasokan air bersih terbatas. Jadi air dengan kualitas yang kurang baik, ini mungkin sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kondisi ini ternyata bisa meningkatkan resiko terjadinya diare. Selain itu, kekurangan air juga menyulitkan upaya menjaga kebersihan diri ya, seperti mencuci tangan, sehingga kemungkinan penularan diare pun menjadi lebih tinggi. Pastinya ya Rekan Jati, mungkin banyak nih di antara kita yang memiliki sumur ya di rumahnya, dan kalau nih hujan tidak turun ya sudah cukup lama, pasti kita melihat nih ke sumur, aduh airnya tinggal sedikit. Jadi harus menghemat nih ya penggunaan air. Dan ternyata Rekan Jati, karena kita menghemat ya seperti itu, jadi kita mungkin ya melupakan nih untuk mencuci tangan. Dan disinilah kemungkinan ya penularan diare juga menjadi lebih tinggi. Dan nanti setelah sholat maghrib ya, sesaat lagi untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya, saya akan kembali untuk Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda, rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Cafe Jati. Rekan Jati, kalau sudah perubahan cuaca, kemudian juga mudah sekali ya dari panas kemudian juga ke hujan. Nah, ini biasanya kita kalau ya kita dalam kondisi yang lelah, kemudian juga mungkin banyak pikiran, banyak aktivitas fisik juga, biasanya kita sering sakit. Begitu juga rekan Jati ya, pengaruh cuaca memang begitu besar nih, terutama untuk masalah pencernaan. Dan kondisi iklim ini juga bisa meningkatkan resiko masalah pencernaan tersebut ya, termasuk penyakit diare, rekan Jati. Apalagi di kondisi Banda Aceh sekarang ya, dari pagi ini cuaca begitu sejuk gitu ya, begitu enak untuk aktivitas di luar. Nah, tiba-tiba siangnya itu panas, kemudian sorenya turun hujan. Nah, pergantian musim dari kemarau ke hujan atau sebaliknya, ini ternyata dapat mengubah pola hidup mikroba di lingkungan. Dan ini memicu penyebaran penyakit melalui air dan juga makanan. Dan kondisi ini menggambarkan pengaruh iklim terhadap diare yang erat kaitannya dengan perubahan lingkungan. Jadi kalau rekan Jati nih ya, merasa sehat-sehat saja ya, beberapa hari belakangan gak ada masalah gitu ya, tiba-tiba sakit gitu rekan Jati, bisa jadi karena pergantian musim ini. Jadi memang ya rekan Jati, jangan lupa nih untuk tetap menjaga pola makannya yang sehat dan juga bernutrisi. Kemudian juga jangan lupa minum air yang cukup, terutama air hangat ya, kalau memang rekan Jati dalam kondisi yang kurang sehat. Dan jangan tidur terlalu larut malam.

Dan nanti kita akan bahas lagi ya tentang masalah cuaca ini, pengaruhnya terhadap tubuh kita ya rekan Jati. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati ada jikustik dengan puisi ya, dan sudah mengantarkan kita di 28 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik nih untuk Anda semuanya. Apa kabarnya Rekan Jati? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan juga fit ya untuk weekend kali ini. Dan kalaupun dalam kondisi yang kurang fit dan kurang sehat, jangan lupa nih untuk istirahat. Ada pekerjaan menumpuk, tunda dulu Rekan Jati. Pentingkan diri Anda, tubuh Anda dulu, karena tanpa tubuh yang sehat ya, tanpa diri Anda yang sehat, akan susah nih untuk menjalankan atau menjalani hari-hari dan aktivitas Anda dengan baik. Nah, Rekan Jati, memang ya pengaruh iklim terhadap masalah pencernaan seperti diare ini bisa dialami oleh siapa saja. Tapi ternyata ini lebih rentan pada anak balita, kemudian juga lansia, dan juga orang dengan daya tahan tubuh lemah, serta orang-orang yang tinggal di daerah padat penduduk atau kesulitan mendapatkan akses air bersih. Dan supaya diare ini bisa kita hindari ya di berbagai iklim, ada beberapa hal yang bisa Rekan Jati lakukan. Yang pertama adalah pastikan air yang digunakan untuk minum dan memasak ini sudah dimasak hingga mendidih atau menggunakan air kemasan yang terpercaya. Kita lupa ya Rekan Jati bahwa orang-orang tua kita dulu ini suka memasak air ya. Ya, air pasti dimasak lah ya, Rekan Jati. Tapi mungkin ada di antara Anda yang juga mungkin karena sibuk Anda menggunakan air kemasan. Jadi kalau memang menggunakan air kemasan, pastikan ya air kemasannya ini yang terpercaya dan memang yang cocok nih untuk tubuh Anda. Nah, kemudian terapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Jadi nggak hanya ketika pandemi terjadi. Ya Rekan Jati, perilaku hidup bersih dan juga sehat ini seperti membiasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, kemudian sesudah buang air besar, dan sebelum menyiapkan makanan. Hal sepele Rekan Jati, tapi banyak nih di antara kita mungkin yang lupa ya, dan kalau lupa, kalau kita sakit ya, nanti jadinya kita juga yang repot sendiri. Jadi jangan lupa Rekan Jati, biasakan untuk mencuci tangan di beberapa hal sebelum makan, sesudah buang air besar, dan sebelum menyiapkan makanan. Dan nanti saya masih punya beberapa cara lagi ya untuk Anda supaya kita bisa terhindar nih dari masalah pencernaan seperti diare. Seperti apa cara-caranya? Jangan kemana-mana, konsen terus ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
4: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
4: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
3: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
4: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
3: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
4: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
3: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
4: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
3: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 0822861093.
4: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
3: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
4: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, cara selanjutnya yang bisa dilakukan supaya kita terhindar dari diare adalah simpan makanan di tempat tertutup dan juga bersih. Jadi jangan biarkan makanan terbuka terlalu lama, terutama di cuaca panas. Udah biasa lah ya, Rekan Jati, kita biasanya punya tudung saji ya, atau wadah ataupun kontainer yang biasa kita punya nih di rumah. Dan kalau ada makanan ya, makanan yang nanti akan dimakan lagi di malam hari, biasanya kita simpan dulu nih di wadah ya, simpan dulu di tempatnya. Kemudian nanti kalau mau kita gunakan lagi, mau kita konsumsi lagi, kita panaskan. Mengerti jiwaku sepenuhnya kau yang punya. Dan yang terakhir Rekan Jati, ini adalah hal yang paling penting tapi juga kadang-kadang kita lupa, entah karena kita sibuk Rekan Jati ya, atau memang kita menganggap enggak apa-apa, nanti-nanti saja. Yang penting Rekan Jati, jangan lupa untuk membersihkan saluran air serta lingkungan sekitar rumah dari sampah dan kotoran untuk mencegah pencemaran air. Nah, kita anggap sepele ya Rekan Jati bahwa kotoran atau sampah-sampah ini ya udahlah dibiarin aja gitu ya, nanti juga kotor lagi. Jangan ya. Lingkungan itu pengaruh sekali terhadap kesehatan kita, tapi memang tidak bisa hanya satu atau dua orang saja nih yang menjaga lingkungan. Jadi sama-sama menjaga lingkungannya supaya tetap bersih ya, supaya steril dari sampah dan juga kotoran untuk kebaikan bersama.

Dan walaupun kebersamaan kita tinggal sesaat lagi, tapi pastinya masih ada nomor-nomor yang ingin saya hadirkan untuk Anda, yang keren-keren tentunya, untuk menemani suasana malam Anda hari ini. Ada Michael Rostrock dengan Strange Foreign Beauty.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini. Jangan lupa untuk mendengarkan Cafe Jati di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan khusus weekend nanti akan ada Yasmin yang akan menemani Rekan Jati semua. Tapi jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi ada Ikram nih yang akan menemani Rekan Jati semua di Star Night. Langsung Rekan Jati Yasmin sign off dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.